0: Animal kita kla, ini dah kita kualak, ini lagi pelayu nak kau. Macam mana kita mahu lagi lebih seguro, ini dah balik aku, amau galak. Mudah gini memo, mudah ngopu presidus kepolisian. I pada kelompok ustak lah. Aku diri kelamu, ini memo ni.
1: Ayah, ayah nak buat apa tu? No, kau tengah lagi kau nui ma preso sa. I mau pakai nak malan, mau pakai daug-daug gas mata.
0: Sah.